0: kashi mesa zakar latara wurka da kwaya
1: kana da boyi kana da mafarki amma mesa kake kashe su da hannun ka
2: wannan zaka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkairi bace
3: yan uwa matasa ya kamata ku tanka daga bacci saboda kwaya ba alkairi bace
1: tana cire hankali tana kwace rayuwa
3: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
2: saboda kuma sun mun ka bar gawa su mun bar shi
3: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
1: ku kina rayuwa ba ta dawowa da zarar an rasa ta
2: Kau tu beri kau tak beri kau beri kau dunia.
1: Kau tak sanggup dah ni. Kau beri kau ayah. Kau tak sanggup dah ni. Kau tak sanggup dah ni.
0: Wannan sakon faɗakarwa ne daga mai sadiyar fassarar Pin Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon